0: masitim ya ndukula
1: horasi
0: wato ka bono bambamga
1: horasi
0: andawal nyaka acha
1: horasi
0: anduwal hetaja
1: horasi
0: amma jalba jay sababu
1: horasi
0: selitira kabikado
1: horasi
0: male benga uliti koli
1: horasi
0: bimo sauru hoila nofa
1: horasi
0: adudu botawa yonki
1: horasi
0: ndaka uringa banga hore
1: horasi
0: ndaka botande jalni.